kerana ko tato e orang orang menyi terangga itu akhirat itu bapeng itu tato orang tanya eh teng orang matur minjis tu ko bapak kita tato itu itu itu bapeng orang jis ke wakai itu tato program terangga itu akhirat itu ya bapeng ni terang itu matur yo kapum anak itu family itu tapi itu tu mungkin kiri kiri itu yang arane terang itu matur yo kapum anak itu tu itu tapi itu tu mungkin kiri kiri itu yang mesti kunci itu untuk papa mata terang itu ada tukuru ya iwa ya Kevin itu tukuru roi tupe no te ko putata e tabuki e te tumatenga i te ngara i Australia nei i te bukarea e te vai tura i te tumatenga i te ngara e pera ko to ko to e e kamarara nei ko to ra ano i te a te arani te ko to nei to matore o me te ki ko to e to ko to ra ano anga i te ara e te apopo te yo te kini te a upitoma te te pa kini te ara kato ni te mato ere o me te kiko to no te kotora ano I te era no I era harero e tono wa mo te tala to programu I te a popo kini te te imene no kini te te tama te na tato te kapi e ko te vechen e tama tore tato I te a popo kini.